sei ndakaenda kunganga kuma doctors pati chirwere chadini saka asara akabata murairo ndini mukadzi ndakubva ati pasi nomurairo ndakubva waenda vafarise varipo ndokutanga kunavigeta ndokutanga kupenetrata achidedzera tapinda tadi zvedu tapinda ndokubva anobata mupendero wenguo ropa ndokubva ramira pakaripo mwari watiri kushumira chechi nditeererei hamusati maakuziva zera rake ndosaka kana waakunamata unomirira kutokurudzirwa chechi maakuda kuti mumutswe vakadzi navarume vanoti kana vaakunamata vanonamata zviri extraordinary chechi kana ikati 10 days ivanoti vanoti tapinda tadini tapinda 10 days ndedzevanoyamwisa tapinda tapinda kana paakunzi pari kupiwa vamwe vachiuya nemikono yavo yema$100 iwo unoti pamusoroi tapinda ndaibvunza imwe nguva ndakati frisdira mari mumwe akandiri 600 mumwe akati 800 mumwe akati 1000 frisit ndokubva ndaweka ndiri kumba ndokuona kuti saka mumwe munhu anoda masundays 10 achibvisa offering kuti atengere mwari frisit sunday kwete 10 days 10 masundays achireizira mwari yefrisit nemahundreddollars mahundred asati akuziva mwari vatiri kudini zvedu apa vatiri kunamata nekuti mwari wedu kana akuti anoita zviri extraordinary panga akuropafadza hove nechingwa haana kukomborera vanhu vakadya vakaguta zvikaperera ipapo pane zvakadini zvakapfurikidza ndotsika yake ukanomutarisa kana pakuparidzwa kwaanoitwa chero panguva yekufa akataura kuti nezuva retatu ndichamuka ndokubva vamuviga ndokubva vamumona namachira asi zuva retatu raakataura rakwana kwakauya ngirozi dzinogona kuverenga mazuva dombo ndokubva rakungurutswa ndokubva raenda uko iye ndokubva ati barabado kwete zvekutiza muguva akave nenguva yekupeta machira mwari wedu akarongeka neodha kukuratidzai kuti handina kuita zvekupukunyuka ndabuda zvakanaka naka ndokubuda nepakati pamasoja ivo ndokubva vawira pasi sevakavata iye achirova ake tapinda tadini ndotsika yake iyo pamunofunga kuti vake vaparara anovapa simba rokupinda nepasingapindwi napo mandinzwa here chechi yajesu takuda kuita munamato masikati ezuva ranhasi munamato uri so violent zvekuti kunyange vanhu vazara pamadhoo vamwe vakazara pamahwindo iwe uine murwere wako unotaura kuti chero nepadenga remba ndichapfurunura tichapinda bedzi nokupinda satani achida asingade tiri kuzodini tiri kuzopinda toda kusvika patinodedza simba ramwari musevhisi yamasikati ano jesu iye akamutarisa zvakanaka amuka kuvakafa vakakiya madhoo zavo vakawanda napamadziro tapinda hedu tadini vakakiya hazviperere pana jesu nevese vakazogara muna jesu vane tsika iyoyo vana pita pakati peusiku vakasungwa vari mujeri zvekutobatwa nehope kwete kunamata kutobatwa nadzo vari mujeri hapana mubhedha apa apa hapana pilo apa ndokubva vakutsira nekuti vanoziva mhando yamwari vanoshumira ngirozi ndokubva yauya ndokumutsa pita nembama kurara hope dzinotoda mbama yemutumwa kuti amuke ari mujeri kuziva mhando yamwari waanoshumira pita akati kuvandimutsirei zvikandisumuka tiende iwo magedhi akakiyiwa vaiti kana vakasvika gedhi rega risina abata raivhurika voti tapinda tapinda voenda pane rimwe gedhi resimbi vasina kubata kana makiyi rovhurika rega voti tapinda tapinda voenda pagedhi rokupedzisira gedhi robva ravhurika rega voti tapinda tadini bhaibheri rinoti ndokubva vasvika pagedhi rokupedzisira raimutungamirira muguta musiti muguta reprosperity gedhi rokupedzisira ndokubva